0: Ine tala ni taxa tiyo fani nama naro taxa malar kero li bon jovi It's my life li vese o mixa o mixa ini ya La cha kwa rdiyo nukupa tando ni nama nakra yin fani na tango tini mstansu ma vo maraina Miyanj ni kurfi nari zato sati miyade ti muzik ti Dawar hauri nantia di vakina mza ini ya sama esna ruawa Arusun sana pandara nama naraka sinsisa Amni 34 di 565 63 laran Na yanku ni 33 13 o 861 70 Sini 32 03 987 61
1: La salle 103 FM.